dikerek dadi watto ay bukni gamelen dan gimbilin nims wa jawab ngani demak dadi kinis wa

bukti jo ini bukti teknologi dia tidak dikatakan ya ada pengalaman jadi ini sih kali itu lah sendok saya kahwin dengan dia yang terlibat pada anda sendokku

Yusuf itu Jibrilan mengatakan cibati tidak dapat dari Jibrilan itu ia penati sebab mengenal karena amal pada Allah mana kini ini yang timbal dalam dalam hati fatik dalam dalam hati no bingkana cimata yang mengurutkan bina dan ayat di kasut mohon mana kini yang nak ayat iman ia tanek wajib orang dengan baca cuma tidak beri umat kalau nak cuci mana nak fikir jenis gerak mengait mau bela mengunai mengait orang gerak mengait mau bela dan anak jadi dia meninggal esok pun dia berjaya nomor adama atau bayi tinggal itu bayi nanti tinggal mengingat dia sepatutnya kembang mana tinggal mengingat mengingat

y usted tiene que decir, wow, aunque hay un minuto, regando aquí, y usted le ha dicho, y le ha dado, no, ya digo, me viene de la, que viene de la, no cambia de la calle, no cambia de la calle, yo le voy a dar un minuto, tú, no creo que sea ese el juego. Y yo también, en el bando aquí, y yo le digo, no, por qué, y usted le ha, ni al mismo poco en verme, ni un poco tanto. Mereka pun nak kumpul hari ini untuk bawa kuliah mereka mengenai bawa tuh. Dan demi anak beliau tuju bawa dia kehaj. Yusuf anak termasuk di waktu anak bayi kami. Mereka pun untuk tuju mereka mengenai tuju bayi kami. Mereka punya tuju dalam mereka mengenai tuju. Mereka pun tuju desa tahu. Mereka sama tangan kutu di Yusuf. Mereka lutuh betul dia kau Yusuf, mana kau mahu sama tu yang tiga hari ini, mana yang dapat kami, jadi ia lah kau yang lutuh betul dia kau Yusuf, kurva jadi kau. Mana sebenarnya hari itu dong kau kutu day, mana sebenarnya hari itu dong aku kutu day adib, mana aku kutu day ting, mana kau yang kutu dia kau ting, mana kurva jadi kau itu sama tu, bukan adib yang ting yang kau lek. Mana kau sebenarnya ting itu dong, mana kutu day, mana kau yang kutu day adib. I wanna charge my debt. My father wants to go with debt. My father, he bought a ticket that he will buy me the fatah on debt. He will give us some buy. Jacob. Like in a debt, from what you said, some of the money that he has some friends book. But also some of the debt that he has some friends book. Can you tell me about the book? I tell you about the book that he has some friends book. Later, so you need to do me a job. I'm going to do it. Mutudelen Yusuf ak Zegbu ak Adem pour nous faire avec son frère Bob. Il serait comme un grand beaucoup de frères de l'anime. Il n'est qu'il y avait d'achos d'achawai de l'anime, c'est d'achawai un beaucoup de l'anime. Il n'y a pas de l'anime d'achna, d'achna d'achna d'achna. Ou ayerak, et son frère de l'anime son frère. Ou ayerak, rahir al-djoula, et akubayit al-djoula. Mereka bilai supaya kau dengan nyawa hidup. Mereka dengan mengarah pelajar semua pelajaran. Mereka kucing mereka pelajar cincin. Sufina pada kau Yusuf dari Joy. Yusuf dari Joy jengku. Tapi kau cinta Joy yang sekiranya tuh aku. Dari kau wah mereka meminde. Mereka semua kumanya wah meminde. Jadi aku lek. Mereka yang awal mereka awal. Dari kau ingat tu, saya jahat muiyo. Dari yang itu dari joy tu fok. Joy ni omnya muiyo kecil ni. Dari yang ini dari kau us, mana yang jual ni? Dua tak kalau kau dia, mana dalam tuan sen, mana dari orang yang selalu mana jiskun jisna ni buat video. Jiskunya kau tahu? Yang dengan orang yang mana sama bay. Sebab mana dengan yang nyak joy tu sih mak. So yang kita kena ni ada ni. Kalau nak kena dulu, tiba-tiba kalau nak kena dulu, tiga satu ni. Lagi nak cepat lagi lah mana jar bagi trofi. Mana aku pergi benda kala, mana aku ambil benda potong labu ni mana? Yang aku lihat ya kor, potong labu share lah. Tiada tu potong labu ni phone kor. Dan apa yang nak? Mau bukan dengan lo dulu, bagian tu dan ada potong labu tu kor kena kita jadi bagas. Wah, yang mana ni kita hamil dah lah. Saya dengan berjuang untuk kibit, nangalan warujinya esaj. Wahai sobohan, banyak saya cek bijis kucing sobohan dan alam pasir putih. Wahai semua cini tidak sewan nama jualan. Ia ada banyak sebagai aku, kau nama kau halat jual. Yang kau cakap nama, sudah ada yang dekat dulu. Sebelum sini kalian bawa fes. Ia dah nak banyak yang cini gini untuk kibit. Dia dah yang begini tak kibinak. Mula anak ayah mungkin yang tak mungkin ada yang kami ini yang nak cipali. Dari yang dua million, yang dia ayah sahaja ni cipen biar tahu le. Yang ada tahu, ni kau ayah sahaja ni cipen biar macam kau ni ada tu. Yang sahaja ni pun cipen biar. Yang dua million tu pun kami yang ayah sahaja. Kalau kamu yang ni beli dua buah cipen kebesar. Dia minyak mana yang tak kesan dia minyak tu banyak lagi cembai ni. Begini aku tolak kan? Dia mana lagi? Akhirnya bawa kalian ke negeri bayar minyak jilisan.
sukuna ay sa timin de ni dajawan niya ko binyo niya ba tiyapay din ako yung kumata ng DVD de yung bigitan na palagi bagas or bagas din yung kumata ng DVD de lagyan niya bigitan lahat nila yan wow eh suma ka ng Diyos at kung ko sa kitiyan ano mo may time ano mo may atin yun ko ka na at tabahin ko sa nyo yun di ko masin na sa ba eh yun ham na yun yung sa na yun ay te yun mo yun yung sa yun ay kung kip ko ham na yun yung sa bagay bito mo na yun ko te mo bu yun eh sa yun ka tamo chinesa kesa chino na na kubin na yun eh yun yung dobe nito yung kumang sa ito po gano'n mag divinitin yung mga direct na may isdaw yung isip disip ba at siti gano'n yamin yung sa kami ako kuda yung isip kung mo gano'n na yung mga isang dumay kisa at siya mo mo kayo na kaya direct mo kayo po kung yung isip ko na sa yung kasetul to na yung dubensin yun set na yung kwa eksip yung nip bakit kami na yung ginusap dawa isip kung ano dyan wak na kita mo kung ba lagi ito mo lang sa dugusin sa dugurus yung sa kwa kung gano'n mo mo kung sa lang ko yung ito eh yung kudya ba kasi na dyan eh so dyan nga eh putong gabi mo bitong na nga chibir ba gano'n gano'n yamin yung reluctant na chiti nyo yung yap nyo yung jatasan nyo jatasan nyo na yag na dyan sabi bilis pa kaya nagdadi wak ni iyan doon mo rahe na yun eh doon din mo kudin yung kachichiyan sabi din na yung kachiyan bago yung ikhas yung sufi kayo ganyo ko yun ako sufi ka gani itang yung satya na mo may bufi kaya satya na di pa kayo magamdiyan na ako magamdiyan na zon na satya teka magbim mo yung burba sa hodin yung sufi wala chichi ko din ako yung tiyo diyo na yung sufi Cacina ibu mutasana. Eh, ibu cina kaya wahyu kaya. Eh, wahyu bicara fikdal, ibu dini, ibu suf. Eh, cacina ibu jing ibu dini, cacina ibu lain, mana kita kaya jini, ibu cina ibu cacina ibu lain. Dini ibu ni ala khayam dan jauh. Ibu anak bin khayam ta'af barat. Ibu sepasat sikhlam madaksan iku. Bang. Dini dini ibu butuh mabili, yours for no more such claim gina in order not to make pain and it not you know in full of fact no khasiko in a such a world or in a kiss that you have no sami kukai na pa ba ba sa anek kani na hanyan na dami banyo ay bakari

0: setan. Wah enak jatuhin lip pecah dunia aku yang dapat sebab. Lalu montak diri,
1: iya lalu.
0: Batal na hitam,
1: oh iya lalu.
0: Aku sih boleh ini kuku, nak hitam. Iya lalu saya mau dulu jauh ngit mula, kau hanya ada banyak kuku. Nak saya mau dina hanyam cini, maham aku jauh Yusuf, mbokkan ni tak hawa wanin pun iya ni kuku. Wah ini wanin saya, dia Yusuf banyak kuku. Teh hitam, laka wanin mwani, Yusuf ada mbanek, buh, teh hitam, si mbuh gamanek, sarana, mbokku kuku maaf. Diri Allah aku maaf. Memang ini kon baki. Lalu malam Ismail. Ismail Bamsul. Ia menyi Allah diwili. Ia ku jariyo. Jika jitam ayah suri Bamsul. Tabarakallah. Sen baku. Saya akan menjahani lau. Mohon doang depan waktan ni. Andak sen baku. Abdullah hijau. Kisah imisimu kalimatul haq. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.